Kita beralih ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Kabar membanggakan datang dari dunia balap Indonesia. Pembalap muda Karar Firhan berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai WSK Euro Series 2026 kategori OK usai seri penutup di Cremona Circuit Italia. Pembalap berusia 15 tahun dari tim World Racing itu memastikan gelar juara setelah finish kedua di balapan final sekaligus mencatatkan putaran tercepat dengan waktu 47,60 detik. Sepanjang karir akhir pekan, Karar tampil dominan dengan merebut pole position, menyapu bersih seluruh head race serta memenangi balapan pre-final. Gelar ini menjadi penutup kiprahnya di ajang karting internasional sebelum menjalani debut di kejuaraan British Formula 4 pada akhir Juli mendatang. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Indonesia ternyata menghasilkan lebih ya dari 140 ribu ton sampah nih per harinya, teman Brodo. Ini salah satu kabar yang cukup bikin hati sedih ya, teman Brodo ya. Nah, Bali nih jadi salah satu daerah yang paling terdampak juga, katanya ya sekitar 3.500 ton sampah per harinya, katanya teman Brodo. Tapi ada kabar baiknya juga nih, teman Brodo ya, katanya pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL nih pertama di Bali resmi dimulai di kawasan Pedungan Denpasar. Nah, nantinya nih katanya fasilitas yang satu ini ditargetin bisa ngelola sampah gitu ya lebih dari 40% sampah Bali gitu ya, dan juga mengurangi emisi hingga 80% dibanding pembuangan ke TPA, dan sekaligus menghasilkan listrik ya yang diproyeksikan bisa cukup lah ya buat sekitar 100 ribu rumah tangga, dan katanya saat mulai beroperasi 2028 nanti. Tapi ingat ya teman Pro 2, memang teknologi ini bukan salah satu atau jadi solusi tunggal gitu ya. Kebiasaan memilah dan juga mengurangi sampah di setiap rumah gitu ya, dari setiap rumah tetap menjadi kunci yang utama.

Teman Pro 2 baru beberapa hari rilis nih Teman Pro 2 ya. Katanya Meta langsung narik fitur AI terbarunya. Dan katanya fiturnya satu ini ya, sebelumnya tuh memungkinkan pengguna gitu ya untuk bisa bikin gambar AI gitu ya, untuk menggunakan foto dari akun Instagram publik hanya dengan menyebutkan username-nya aja. Tapi masalahnya ini Teman Pro 2 ternyata banyak yang protes ya, karena pemilik foto nih gak dikasih notifikasi juga gitu ya saat fotonya tuh dipakai sebagai referensi AI. Walaupun sebenarnya ada opsi buat mematikan fitur yang satu ini ya, tapi katanya pengaturannya tuh gak aktif secara otomatis gitu. Jadi pengguna nih harus menonaktifkannya sendiri Teman Pro 2. Dan bahkan setelah banjir kritik soal privasi dan juga izin pengguna foto, nah akhirnya nih Meta gitu ya mengakui kalau fitur yang satu ini kurang tepat dan resmi menghentikan fitur yang satu ini Teman Pro 2. Mereka nih bilang gitu ya tetap bakal ngembangin fitur-fitur AI gitu ya, tapi dengan kontrol dan juga privasi pastinya yang lebih jelas lagi. Nah kalau menurut kamu nih Teman Pro 2 ya, sebenarnya fitur-fitur kayak gini tuh keren gitu ya, mengikuti perkembangan zaman banget, atau justru malah bikin was-was?

Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi, menyediakan infrastruktur organik penting bagi beberapa koleksi kehidupan yang paling beragam di planet ini. Anehnya, manusia menebangi jutaan hektar dari hutan alam setiap tahun. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar ketika peringatan Hari Sejuta Pohon Sedunia, tetapi penting untuk mengetahui kelestarian pohon yang bermanfaat banyak bagi manusia. Salah satunya, memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin.

Pro 2 ada kabar seru nih buat kamu pastinya para gamer sekali ya, sekaligus juga pastinya pecinta sepak bola nih. Katanya ya, akhirnya timnas Indonesia nih resmi hadir di game Captain Tsubasa 2 World Fighters. Nah ini katanya ya, kepastian yang satu ini tuh diumumin lewat trailer terbarunya mereka gitu ya, yang sekaligus mengakhiri kayaknya rumor gitu yang sempat ramai juga nih di kalangan gamers pastinya. Dan yang makin bangga juga teman Pro 2 ya, squad Garuda di game yang satu ini dibuat khusus dengan karakter original, salah satunya adalah Eko Jawato yang katanya jadi karakter Indonesia pertama yang diperkenalkan secara resmi. Dan katanya nih totalnya ada 22 tim nasional, lebih dari 110 karakter yang bisa dimainkan, dan plus lebih dari 150 cutscene jurus ikonik ala Kapten Tsubasa teman Pro 2. Dan game yang satu ini katanya dijadwalin ya bakal rilis di tanggal 28 Agustus 2026. Nah nanti nih kalau kamu main gitu ya, nanti kayaknya kamu langsung pilih timnas Indonesia atau mungkin kamu punya tim favorit lainnya nih teman Pro 2.

kedua, kamu nih masih suka beli skincare gitu ya, karena lagi viral gitu gak sih? Kadang-kadang kan kita FOMO ya, kayak ada yang baru terus katanya ini bagus loh untuk muka gitu ya, terus kita ikut-ikutan beli gitu ya. Tapi teman bro dua ya, kata dokter spesialis dermatologi itu jangan dijadiin patokan utama nih teman bro dua. Ini dikutip dari rri.co.id gitu ya. Sebelum kamu milih produk gitu ya, kenali dulu nih jenis, tipe kulit kamu dan juga masalah kulit yang kamu punya teman pro 2. Sebenarnya basic skincare tuh simple kok teman pro 2. Cukup 3 langkah ya. Ini dikutip dari rri.co.id. Tipsnya adalah yang pertama, bersihkan wajah dulu dengan sabun yang lembut teman pro 2. Dan abis itu kamu pakai pelembab nih. Tapi jangan lupa juga teman pro 2 untuk pakai sunscreen di setiap harinya teman pro 2. Karena sunscreen itu penting banget pastinya ya untuk melindungi kulit kamu nih dari paparan sinar UV. Dan selain itu juga pasti ini produk-produk yang kamu udah pakai gitu ya udah tersertifikasi BPOM gitu ya. Atau kalau mau coba-coba skincare baru nih, kamu bisa tes dulu teman pro 2 ternyata di area yang lain, supaya kamu tahu cocok gak ya kira-kira di kulit aku. Nah kamu nih bisa tes dulu nih teman pro 2 di area tangan ataupun leher gitu ya, supaya kamu bisa lihat nih ada reaksi iritasi atau enggak di kulit kamu. Jadi ingat nih teman pro 2, skincare yang cocok itu enggak harus yang mahal-mahal kok, atau mungkin yang kayak kita FOMO lah ya, viral-viral kita ikutin. Yang penting sesuai aja nih sama kebutuhan kulit kamu dan dipakainya secara rutin supaya hasilnya maksimal.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Teman Pro2, sekarang nih kamu kalau mau dengerin RRI gitu ya, bisa makin gampang, makin seru, dan yang pastinya juga makin digital dong. Nah, kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu gitu ya, kapan aja dan di mana aja tuh bisa banget, Teman Pro2 ya. Caranya juga kamu cukup download nih aplikasi RRI digital yang ada di smartphone kamu, dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store, Teman Pro2. Yang paling penting nih, gratis, Teman Pro2 ya. Cari aja nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja, Teman Pro2. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

Tahun pro-2, kamu nih masih suka nge-scroll medsos gak sih? Sampai kayak susah berhenti gitu ya. Dan apalagi gitu ya, mungkin sekarang tuh isi beritanya gitu ya, bikin kamu cemas gitu teman pro-2. Nah ini hati-hati ya teman pro-2 ya, kalau kamu punya kebiasaan yang satu ini. Nah kebiasaan yang satu ini tuh dikenal sebagai doom scrolling teman pro-2. Dan ini ternyata bisa berdampak juga ke kesehatan mental kamu loh. Dan terlalu lama nih mengkonsumsi konten-konten yang negatif gitu ya, bisa bikin rasa cemas kamu meningkat, terus juga stresnya makin numpuk gitu ya, bahkan sampai kualitas tidur kamu mungkin juga jadi terganggu. Nah biar gak kebablasan nih teman pro-2, kayaknya coba deh kamu batasin waktu main medsos gitu ya, terutama mungkin sebelum tidur nih ya. Dan kamu juga mungkin bisa pilih akun ataupun konten yang mungkin jauh lebih positif gitu ya, dan bisa benar-benar bermanfaat untuk kamu. Karena memang tetap update itu penting ya, tapi jangan sampai kesehatan mental dan juga waktu istirahat kamu jadi korbannya nih teman pro-2. Dan teman pro-2 ya, aku mau tanya nih untuk kamu gitu ya, kayak apa sih kebiasaan-kebiasaan mungkin yang kayaknya kamu lakuin gitu ya, supaya kamu tuh tidak terjebak gitu di doom scrolling ini teman pro-2. Karena kan ini salah satu kayaknya tantangan kita semua ya di era digital yang satu ini teman pro-2. Nah kamu boleh banget dong kasih tahu atensi kamu ke aku gitu ya, lewat WhatsApp kita di 0811111522 teman pro-2. Atau kamu juga bisa nih kirim live chat di era digital, dan nanti aku akan bacakan semua atensi kamu di pagi hari ini.

udah ada nih atensi yang masuk ke WhatsApp-nya kita di pagi ini soal apa aja sih kira-kira gitu ya yang dilakuin sama teman Pro 2 gitu ya untuk menghindari doom scrolling gitu ya. Dan siapa tahu juga ini bisa jadi salah satu inspirasi buat pendengar lainnya ya. Dan ini ada Rani nih teman Pro 2 ya dari Cibinong. Katanya, "Halo, selamat pagi Kak Idel, aku Rani." Katanya, "Kalau aku sih sekarang sengaja ya pasang batas waktu main sosmed gitu ya, cuma 1 jam sehari aja. Soalnya kalau kebanyakan scroll tuh kayaknya bawaannya jadi kepikiran terus," gitu katanya. Ya sih memang ya, kalau scroll-scroll gitu ya, apalagi kita ngelihat info-info baru gitu ya, info-info lain, dan kadang-kadang juga mungkin terlalu banyak dan terlalu cepat ya, jadi kayaknya agak kepikiran gitu ya, di kepala kita terngiang-ngiang gitu. Dan ada juga nih dari Kak Fajar di Dramaga, katanya, "Kalau aku sebelum tidur sih aku usahain ya untuk gak buka medsos lagi," katanya, "mending aku sih dengerin musik aja ya, atau baca buku biar bisa tidurnya lebih nyenyak," katanya. Wah, ini sebuah tips nih ya teman Prodo, mungkin untuk kamu yang kalau selama ini gitu ya malam-malam mau tidur tuh scrolling sosmed dulu nih, kayaknya bisa diganti ya kayak Kak Fajar gitu ya, mungkin bisa dengerin musik atau baca buku di sebelum tidur supaya lebih nyenyak. Dan ada juga nih teman Prodo dari Kanisa di Bogor, katanya mau mulai "Aku mulai unfollow akun-akun yang isinya terlalu banyak berita negatif gitu ya. Timeline aku nih akhir-akhir ini katanya jadi lebih adem dan justru jadi gak bikin stres Kak Idel," katanya. Oke deh, nah ini kayaknya tips-tips yang kayaknya teman Pro 2 lainnya juga bisa lakuin ya teman Pro 2 ya, untuk kamu membatasi doom scrolling kamu gitu ya. Dan mungkin kamu bisa ganti nih sama kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, kayak tadi yang udah disebutin sama teman Pro 2 lainnya teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, terima kasih sudah beratensi di pagi ini. Kita lanjutin lagi ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

0: Ih, serem banget deh.
1: Apanya yang serem?
0: Ini loh, tsunami kemarin. Bayangin deh, rumah, mobil, bahkan bangunan-bangunan besar aja ikutan hancur.
1: Ih, kamu tahu nggak? Selain peringatan dari pemerintah setempat, kita juga bisa mendeteksi kemungkinan datangnya tsunami loh.
0: Hah? Tsunami kan bencana alam. Gimana ceritanya bisa dideteksi?
1: Dari awal terjadinya gempa, kita udah bisa mewaspadainya tahu. Pertama, pasca gempa, perhatikan dulu apakah air lautnya surut atau enggak. Kalau memang surut, perhatikan lagi. Di sekitar pantai, apakah ada suara gemuruh dari laut atau enggak?
0: Kalau memang ada, gimana?
1: Langsung evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi lah, Indah.
0: Oh, gitu ya?
2: Bencana memang bisa terjadi kapan saja dan bahkan tanpa peringatan. Tapi, selalu ada upaya untuk mencegah kemungkinan terparah dengan mengandalkan pengamatan di sekitar Anda. Dan yang pasti, jangan panik. Kepanikan justru bisa memperburuk situasi.
3: Teman terbaik kamu.

Dua libur sekolah nih ya, ternyata nggak cuma bikin tempat wisata rame aja ya teman Prodo ya, tapi juga bikin hotel-hotel juga pastinya ikut kebanjiran tamu nih ternyata teman Prodo. Karena menurut PHRI gitu ya, tingkat okupansi hotel nih selama musim liburan naik sekitar 20-30% ya dibandingin hari-hari biasa teman Prodo. Dan di sejumlah destinasi favorit gitu ya, bahkan tingkat hunian hotel nih tembus gitu ya 70-80%. Dan salah satu penyebabnya pastinya juga ya banyak orang yang memilih liburan di dalam negeri nih teman Prodo ya, karena memang biaya ke luar negeri kayaknya makin mahal ya teman Prodo ya. Dan efeknya nih gak cuma dirasain sama hotel-hotel aja teman Prodo, tapi juga sama restoran gitu ya, terus juga tempat-tempat wisata, transportasi, bahkan sampai UMKM di daerah wisata juga katanya nih ikut kecipratan rezeki teman Prodo. Nah kalau kamu nih kemarin liburan sekolah staycationnya di hotel gitu ya, atau pilih one day trip aja teman Prodo.

ada kabar yang keren nih dari salah satu ikon wisatanya Indonesia, yaitu Candi Prambanan gitu ya. Nah katanya nih Candi Prambanan sekarang resmi menjalin kolaborasi jangka panjang dengan India gitu ya, untuk pelestarian kawasan candi. Dan katanya kerjasama yang satu ini tuh gak cuma fokus menjaga bangunan bersejarah aja, tapi juga mempererat hubungan budaya Indonesia dan juga India yang udah terjalin sejak ratusan tahun ya, lewat warisan Hindu-Buddha. Dan katanya sih harapannya ya, Prambanan nih bisa bakalan makin dikenal gitu ya sama dunia, dan bisa menarik lebih banyak wisatawan lagi, terutama wisatawan dari India. Dan dampaknya juga diharapkan bisa dirasakan sama masyarakat sekitar gitu ya, lewat peluang ekonomi dari sektor pariwisata. Keren ya teman Prodo ya, warisan budaya kita tuh ternyata bisa terus dijaga sekaligus bisa dipromosikan juga ke dunia teman Prodo. Nah kalau ke Prambanan nih teman Prodo, yang ngomongin Prambanan gitu, spot favorit kamu buat foto biasanya di mana nih?

Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Tuan Pro 2 lagi asik-asik nih ya, kayaknya bawa motor gitu ya, kayak motoran sore-sore mungkin, atau mungkin malam-malam Tuan Pro 2 ya, jalan-jalan gitu. Selagi asik-asik, jalannya berlubang tiba-tiba. Tuan Pro 2 ini selain menyebalkan ya, Tuan Pro 2 pastinya juga berbahaya nih untuk kamu. Nah, atau mungkin juga kamu nih lagi jalan malam-malam tadi gitu ya, terus habis itu lampu jalannya pada mati nih Tuan Pro 2. Nah, kalau kamu punya masalah-masalah yang kayak gini nih Tuan Pro 2 ya, kamu bisa banget Tuan Pro 2 sampein rasa kecewa kamu mungkin gitu ya di Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Karena nantinya nih semua keluhan atau mungkin juga kamu punya pertanyaan-pertanyaan gitu ya, itu bisa diteruskan ke pihak-pihak yang terkait Tuan Pro 2 supaya ada tanggapannya atau ada jawabannya gitu Tuan Pro 2. Dan kamu nih bisa dengerin Halo RRI gitu ya, yang siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu bisa WhatsApp juga nih ke WhatsAppnya di 081-5x4200 atau by phone nih 02-51-83-12-450. Dan untuk kamu yang mau dengerin Pro 1 gitu ya, kamu bisa denger di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM Tuan Pro 2 di 1242 kHz. Jadi kalau kamu nih ngerasain ada mungkin kayaknya fasilitas umum yang harusnya gitu ya dilaporkan, segera diselesaikan gitu ya, langsung aja Tuan Pro 2 dilaporkan ke Halo RRI.

gak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

Bergema sampai selamanya teman Pro 2, ini lagu yang mengantarkan aku nih untuk pamit undur diri teman Pro 2 dari pada pagi ini. Karena sebentar lagi kita akan memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu teman Pro 2, aku Idel pamit undur diri ya, nemenin kamu di pada pagi ini. Dan semoga informasi yang aku kasih ke kamu di pagi ini bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Dan aku juga mohon maaf teman Pro 2 apabila ada salah-salah kata selama siaran tadi teman Pro 2. Dan kalau gitu nih, aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produa FM RRI Bogor. Produa FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. What's up teman Produa, ada Adam lagi di sini, Adam lagi. Udah 3 hari ya, siang-siang barengan sama gue teman Produa dari hari Jumat, Sabtu, dan sekarang Minggu teman Produa. Gue bakal temenin lo sampai dengan jam 2 kalau hari ini teman Produa. Karena di jam 2 sampai dengan jam 3 bakal ada chart nasional dan chart internasional kita sampai dengan jam 4 nanti teman Produa. Yang akan disiarkan dari Produa FM Jakarta. Kita akan gabung ke Produa FM Jakarta teman Produa. Oke deh, anyway teman Produa, seperti biasa di jam 10 sampai dengan jam 1 waktunya kita muterin lagu-lagu kesayangan lo teman Produa. Jadi request banyak-banyak lagu favorit lo di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh, sebagai lagu pembuka gue mau muterin lo satu lagu dari Tame Impala dengan Dracula.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Udah ada requestan yang masuk di siang hari ini, teman Produ. Ada dari Kak Mawar yang bilang, pagi Kak Adam, aku Mawar dari Bogor, mau request lagu dong, katanya Afgan yang kacamata. Makasih Kak, terima kasih kembali Kak Mawar udah request lagunya. Terus ada juga dari Kak Vivi yang katanya pengen dengerin lagunya Yofi Widianto, Tulus dan Glenn yang Aduh Rayu, katanya teman Produ. Aduh, ini lagu juga salah satu lagu favorit gue, sudah jujur ya teman Produ. Mau denger gue yang nyanyi aja, gak usah versinya mereka, jangan ya. Oke deh kalau gitu teman Produ, langsung aja kita puterin. Ini dia Kacamata dari Afgan, spesial buat Mawar.

0: Lagupedia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di konser. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
1: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada, aduh lucu banget lagi ini teman Pro 2. Jadi ada taruhan antara Fly Norwegian sama British Airways teman Pro 2, yang katanya mereka bertaruh siapa yang kalah antara Norwegia dan Inggris gitu akan ngeganti profil picture di Instagramnya dengan airlines yang menang gitu teman Pro 2. Dan barusan aja gue ngecek di Instagramnya si Fly Norwegian ya, sudah berubah teman Pro 2 jadi British Airways. Aduh lucu banget lagi ini. Ada aja ya gimmicknya, keseruannya di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 gitu. Kalau lu, bisnis lu mau gak teman Pro 2? Lu pertaruhkan Instagram bisnis lu gitu dengan saingan lu. Oke deh teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. Oh iya, gue sekalian mau muterin satu lagu requestan dari Vika, yang katanya pengen dengerin lagunya Raye yang Where Is My Husband. Sorry Raye, gue gak tahu ya dimana husbandnya.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjutin lagi bacain dan dengerin requestan yang udah masuk, teman Prodo. Ada dari Kak Rizal yang lagi pengen dengerin lagunya Juicy Lucy yang Lampu Kuning katanya. Kenapa Kak Rizal mau dengerin yang Lampu Kuning? Apakah sedang ada di Lampu Kuning? Lebih baik berhenti ya, hati-hati Kak Rizal, kalau menurut gue, kalau lu ada di Lampu Kuning, jangan diterobos. Oke deh, terus lanjut lagi. Ada requestan dari siapa nih? Dari Farah, katanya mau minta lagunya Billie Eilish yang Happier Than Ever. Oke deh, langsung aja kita dengerin bareng-bareng, teman Pro 2. Lagu pilihan teman Pro 2 yang satu ini adalah Lampu Kuning dari Juicy Lucy.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Udah ada requestan yang masuk lagi nih dari teman Produ. Ada dari Kak Siti yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Keisha Lefranca yang Pelarian gitu. Semangat semuanya buat yang masih kerja di hari Minggu kayak aku katanya. Semangat Kak Siti kerja di hari Minggu, sama gue juga kerja di hari Minggu, nemenin lo teman Produ. Terus ada juga requestan dari Diki yang katanya pengen dengerin You'll Be In My Heart dari Niki gitu. You'll be in my heart. Aduh, enak banget lagi nih suaranya Niki. Langsung aja kita dengerin teman Produ. Ini dia Pelarian dari Keisha Lefranca.

0: kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Tahniah Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pada siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Gol kemenangan Jude Bellingham saat Inggris mengalahkan Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026 membawa Inggris lolos ke babak berikutnya teman Pro 2. Kemenangan 2-1 Inggris atas Norwegia pada laga perempat final berkat Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan dari The Three Lions lewat gol penentu yang dicetak pada babak kedua. Kemenangan ini membawa Inggris melangkah ke empat besar dan menjaga asa meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Sementara itu, Norwegia harus mengakhiri perjuangannya di turnamen meski sempat memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro 2. Yunjun TXT kembali mencetak rekor baru lewat mini album solo keduanya No Labels Part

Pertama, tanggal lagu Real Time Bugs. Tuan Pro 2, sekian info Pro 2 pada siang hari ini. Dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.

Produ FM teman terbaik kamu, teman Produ, ada dari requestan lagi yang masuk dari Iman di Sentul, teman Produ, yang bilang mau minta tolong request lagu Who Says dari Selena Gomez gitu. Kalau nggak ada kok, ada Iman, ada, tenang, ada lagunya. Terima kasih dan tetap semangat Kak, katanya menemani kita di weekend ini. Terima kasih kembali Iman, udah menemani gua kerja di weekend ini. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan dan putarkan bersama. Ini dia Who Says dari Selena Gomez.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi dengerin dan bacain requestan yang udah masuk, teman Pro 2. Kali ini ada dari siapa nih? Dari Aji, teman Pro 2, yang katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Carpenter yang please, please, please, please. Gak usah, kebiasaan deh nyanyi. Lanjut lagi, ada dari Cahya nih, yang katanya lagi pengen dengerin lagunya The Dusty Rusty yang R.E. Marta Dinata, teman Pro 2. Aduh, ini lagu fun banget lagi. Menurut gue sih fun banget, jujur ya, teman Pro 2, si R.E. Marta Dinata ini. Oke deh, thank you udah request. Dan buat lo, teman Pro 2, yang belum request, masih bisa request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital tentunya, teman Pro 2. Langsung aja kita dengarkan bersama lagu pilihan teman Pro 2 yang satu ini. Ada Please, Please, Please dari Sabrina Carpenter.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Teman Prodo, gue mau ngasih tahu kalau misalnya nanti di jam 12 lewat 2 kita masuk ke waktu azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Buat lo yang beragama muslim, mungkin bisa meluangkan waktu sejenak untuk istirahat gitu, rehat dari aktivitas lo, rehat dari happy-happy lo nih di hari Minggu ini, teman Prodo. Untuk bukan dari happy-happy sih, maksudnya dari aktivitas lah ya, untuk beribadah kepada sang pencipta, teman Produa. Dan gue juga bakal muterin lagu-lagu religi, teman Produa, nanti di jam 12 gitu. Dan oleh karena itu kita akan rehat sejenak dari request-requestan kita di hari ini. Nanti gue balik lagi, teman Produa, setelah rangkaian lagu religi. Tapi sekarang gue mau bacain dulu nih requestan terakhir yang gue bacain sebelum kita rehat sejenak. Ada dari Aurel yang katanya lagi pengen dengerin lagu Love Hangover dari Dominic Fire katanya. Terus ada juga dari Mika yang lagi pengen dengerin lagu lama nih, lagunya Muse yang Starlight katanya, teman berdua. Satu lagi dari Andri yang minta diputerin lagunya Aruma dan Raim Laude yang Ekspektasi. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia lagunya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sebagaimana Tuhan.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Gue balik lagi setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi yang hopefully bisa menenangkan hati lo, teman Prodio. Ada requestan yang udah masuk nih, ada dari Nanda yang lagi pengen dengerin lagunya Tila yang Chanel katanya. Salam buat teman Prodio yang lagi istirahat di rumah, yang lagi beraktivitas gitu katanya. Salam buat semuanya pokoknya. Oke, lanjut lagi, ada dari siapa nih? Dari Lutfi, katanya mau dengerin lagunya Lady Gaga yang featuring Bruno Mars yang Die With A Smile katanya, teman Prodio. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia Chanel dari Tila.

Radio FM teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi bacain requestan yang udah masuk. Mungkin ini requestan terakhir yang gue bacain, karena nanti di jam 1 kita akan beralih teman berdua ke informasi lainnya. Jam requestnya gue tutup dulu ya di jam 1 ini teman berdua. Ada requestan dari Tika, katanya pengen dengerin lagu Badai Telah Berlalu dari Discoria yang featuring BCL gitu. Terus ada juga requestan dari Fauzan, katanya pengen diputerin lagunya Malik and the Essential yang Aduh. Nanti kita puterin teman Pro 2, tenang, semua requestan lo. Dan buat teman Pro 2 yang belum sempat request hari ini, lo bisa request besok teman Pro 2 di jam yang sama, dari mulai jam 10 sampai dengan jam 1, supaya lagu favorit lo bisa masuk ke dalam chart kita teman Pro 2, chart mingguan kita tentunya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan. Ini dia Badai Telah Berlalu dari Discoria featuring BCL.

0: Teman Bro 2, FIFA baru aja memberikan penjelasan terkait kontroversi gol Jude Bellingham nih waktu lawan waktu Inggris mengalahkan Norwegia di perempat final Piala Dunia, teman Bro 2. Soalnya ada banyak pihak yang menduga kalau bolanya itu sebelum sampai ke si Jude Bellingham itu terkena kabel kamera, teman Bro 2, atau spider cam gitu. Yang terkena setelah ditendang sama si kiper gitu, teman Bro 2. Akhirnya bisa diambil sama tim Inggris. Namun teman Bro 2, FIFA memastikan tidak ada bukti yang mendukung anggapan tersebut gitu. Jadi FIFA menjelaskan kalau sensor pada teknologi connected ball tidak menunjukkan adanya kontak antar bola dengan kabel saat bola berada di udara gitu. Dan karena tidak ditemukan bukti ke benturan yang mengubah arah bola, permainan dinyatakan berlangsung normal sehingga golnya sah sesuai keputusan wasit di lapangan, teman Bro 2 gitu. Jadi kalau lo masih penasaran, faktanya menurut FIFA seperti itu, teman Bro 2. Oke deh, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang mau lewat berikut ini.
1: Yang baru di Bro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita bahas soal matchnya si Norwegia lawan Inggris, teman Pro 2. Kalau sekarang ada match yang gak kalah seru, teman Pro 2. Dari Argentina melawan Swiss gitu. Dan Julian Alvarez, teman Pro 2, terpilih sebagai man of the match-nya nih di laga ini, teman Pro 2. Penyerang berusia 26 tahun ini, teman Pro 2, tampil gemilang banget. Mencetak 2 gol dari 3 gol yang dicetak oleh Argentina gitu. Membawa Argentina meraih kemenangan 3-1 sekaligus mengamankan tiket ke partai final, teman Pro 2. Sepanjang pertandingan, Alvarez ini menjadi ancaman utama nih bagi lini pertahanannya Swiss, teman Pro 2. Lewat pergerakan dan penyelesaian akhirnya yang efektif ya, teman Pro 2. Dan penampilan impresif itu membuat dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga yang mengantarkan Argentina selangkah lebih dekat menuju gelar juara, teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu?
1: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produ FM teman terbaik kamu. Teman Produ, gue mau ngasih tahu nih, kalau gue tau banget nih, kadang lo tuh suka ngalamin pelayanan publik yang bikin sebel gitu, atau fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai lah. Nah sekarang teman Produ, lo gak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa, karena ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dimana lo bisa dapetin, lo bisa sampein semua keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo yang nanti bakal kita terusin ke pihak terkait untuk didapatkan solusinya. Dan Halo RRI ini siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Lo bisa sampein semuanya lewat WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 02515312450, teman Pro 2. Dan lo bisa dengerin Halo RRI-nya di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol, dan 1242 kHz untuk AM-nya, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, kita lanjutin dengerin lagu-lagu enak dulu teman Pro 2 sebelum kita sambung lagi nanti. Ada Olivia Rodrigo dengan Vampire.

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena udah mau jam 2 banget nih. Gue udah harus pamit teman Pro 2, gak bisa nemenin lo sampai jam 3 ya, karena kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti chart lokal nasional teman Pro 2, chart Indonesia nasional Pro 2 FM gitu. Jadi terima kasih banyak buat lo yang udah beratensi, buat lo yang udah request, dan mohon maaf buat lo yang udah request tapi belum sempat gue puterin karena waktunya kita terbatas teman Pro 2. Kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Bye bye teman Pro 2, sampai jumpa lagi.
1: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produ FM Network di seluruh Indonesia. Dan

0: Jadi kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya, cuacanya juga gak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya.

11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini teman Pro 2. Ada yang senang dengar suara aku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget teman Pro 2, naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 10.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiar susah bacain judul lagunya dong. Tapi yaudahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro. Ya, kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk

0: ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia, terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2, habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: No.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Impressional Top 20.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, raksasa Eredivisie Ajax dilaporkan memasuki perlombaan untuk mendapatkan gelandang Maroko dan Girona, Azedin Onahi. Onahi menunjukkan penampilan impresif selama gelaran Piala Dunia 2026. Pemain berumur 26 tahun ini mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 Maroko atas Kanada di babak 16 besar. Dia sukses menunjukkan ancaman nyata dari lini tengah. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Ajax sangat tertarik pada Onahi yang memiliki klausul pelepasan 25 juta pound sterling. Ajax yang secara finansial tidak mampu membayar klausul penuh sedang menegosiasikan harga dengan Girona. Bergabung dengan Ajax akan mempertemukan Onahi dengan mantan manajer Girona, Michel, yang telah bergabung Juni lalu. Onahi akan menjadi mantan pemain Girona kedua yang bergabung dengan Ajax setelah Dele Blind.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyerang timnas Indonesia Ole Rummenigge resmi kembali ke kompetisi tertinggi Belanda Eredivisie setelah bergabung dengan Fortuna Sittard. Dia didatangkan dengan status pinjaman dari klub Inggris Oxford United di musim 2026-2027. Kepastian transfer tersebut diumumkan Fortuna Sittard melalui situs resmi dan media sosial klub di hari Sabtu 11 Juli 2026. Klub asal Belanda ini mengontrak Ole Rummenigge selama satu musim penuh di Fortuna Sittard. Ole akan kembali bermain di Eredivisie setelah sempat berkarir di Inggris bersama Oxford United. Dia juga akan bergabung dengan rekan timnya di timnas Indonesia, Justin Hubner, yang lebih dulu memperkuat klub tersebut. Ole mengaku langsung merasa cocok dengan proyek yang ditawarkan Fortuna Sittard. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan klub menjadi salah satu alasan utama dirinya menerima tawaran tersebut. Malam Pro 2, itulah info Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat sore.

0: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodo masih di Sore Ceria barengan Arda untuk sore hari ini ya. Kita bakal seru-seruan bareng sampai dengan nanti di jam 7 malam, teman Prodo. Dan juga nanti ada beberapa informasi yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu. Di jam 4 ke jam 5 ada anak-anak Indonesia yang punya prestasi di kancah nasional maupun internasional. So, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

Oke, tema pro 2 ya. Deretan anak muda Indonesia mengukir prestasi gemilang berskala global maupun nasional di tahun 2026. Ini mulai dari inovasi teknologi, ada ajang bakat dunia sampai dengan seni. Prestasi ini juga membuktikan bahwa daya saing generasi muda kita ya itu semakin diperhitungkan di berbagai sektor. Kalau ngomongin sektor seni dan juga hiburan ya, ada sebanyak 18 talenta muda Indonesia ini masuk ke dalam daftar bergengsi Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Jadi diantaranya itu ada penyanyi Tiara Andini ya, pembuat konten Erika Ricardo, kemudian ada grup vokal wanita Nona, si Baila Fauri, kemudian ada Kristi Garena, Esther Geraldine, dan juga Sazia Adesia yang jadi girl group Indonesia pertama yang masuk ke dalam daftar tersebut. Kemudian kalau kita geser lagi nih, ada sektor inovasi sen dan juga teknologi. Pelajar Indonesia ini berhasil meraih medali emas di ajang IPTEX 2026 ini di Bangkok atas inovasi teknologi Soypin, ini kecerdasan buatan untuk mengecek kesehatan tanah bagi petani. Selain itu juga 5 peneliti muda kita juga berhasil menyabet medali perak dan juga perunggu di International Conference of Young Scientists atau ICYS 2026. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brado FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Human Pro 2? Udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo, kita lanjutin lagi ya. Kalau tadi ada sektor seni dan hiburan, kemudian sektor inovasi sains dan teknologi, sekarang kita lanjut ke sektor budaya internasional. Ada Nia Nur Ramadhani. Ini siswi SMA Negeri 2 Palu. Ini berhasil mengharumkan nama bangsa dengan menyabet gelar second runner up Miss Teen Culture Internasional 2026, Kabupaten 2 ya. Kemudian juga ada sektor tari atau dance, ada Miu Anantapaya Pranoto yang menjuarai kategori Hip Hop U18 di kompetisi internasional Future Pass X Oshi 2026 yang diselenggarakan di Krakow, Polandia, Kabupaten 2. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya ya di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Brodo RR Bogor, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria atau Brodo barengan Arda untuk sore hari ini ya. Ini ada informasi di mana sate Padang nih, yang merupakan kuliner khas Indonesia, itu menduduki ranking kedua di situsnya Taste Atlas, teman Brodo. Jadi selain sate Padang, sebenarnya ada beberapa hidangan Indonesia lainnya. Itu termasuk ada nasi rendang, ada nasi gandul, dendeng balado, selat solo, dan juga emur daging ya. Ini juga ada di dalam daftar. Dan FEI-nya adalah Taste Atlas, itu ensiklopedia kuliner sebenarnya, yang isinya berbagai hidangan, rasa, bahan, bumbu, terus kemudian juga ada banyak hal seputar makanan lainnya di seluruh dunia, teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat atau merujuk di peringkat terbaru dari Taste Atlas, bahwa sate Padang asal Padang ini menduduki peringkat kedua di dalam daftar. Sementara itu untuk posisi pertama sebagai kuliner daging terbaik di Asia, itu diraih sama Beyti Kebab asal Turki. Gitu. Nanti kita lanjutin lagi, so jangan kemana-mana. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah ngomongin soal sate padang yang masuk ke dalam hidangan daging terbaik di Asia versinya Taste Atlas ya. Ada di nomor 2, terus kemudian ada beberapa hidangan yang dari Indonesia juga yang masuk ke dalam versi Taste Atlas gitu. Sedangkan kalau misalnya ngomongin sate padangnya sendiri ya, ini kuliner khas Padang, Sumatera Barat dengan cita rasa yang pedes, terus kayak rasa dan juga harum, teman Pro 2 ya. Dan apa namanya, kalau ngerujuk ke peringkat terbarunya Taste Atlas, posisi nomor 1 itu diraih sama Betty Kebab ya, yang mampu mengalahkan masakan berbahan daging dari negara-negara Asia lainnya, teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. Tapi sebelum itu nanti di jam 17.59 ada kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya. Jadi saya bakal kasih dulu beberapa lagu religi untuk kamu di sore hari ini, dan untuk kamu juga nanti yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan, teman Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ialah salat tepat pada waktunya."

Teman Pro 2 udah tahu belum? Azan berawal dari seorang kaum Ansor bernama Ibnu Zaid yang menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai seorang lelaki yang mengajarinya suatu metode memanggil orang-orang untuk sholat. Nabi yang mengamini perihal mimpi tersebut lantas memanggil Bilal yang terkenal punya suara merdu untuk berdiri di puncak rumah tertinggi dekat masjid guna memanggil orang-orang untuk sholat. Panggilan yang mengandung sisi spiritualitas sekaligus estetika ini berisikan kalimat-kalimat yang kini kamu dengar sehari-hari. Tidak berubah sejak Bilal mengumandangkannya pertama kali.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Oke, kita masih di 106,8 FM Bro Daerah Bogor, teman terbaik kamu ya, teman Bro 2. Untuk kamu yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib ya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bakal lanjutin lagi nih obrolan kita. Ini ada tren cuci muka pakai air garam, teman Bro 2 ya. Kamu tahu gak trennya? Di beberapa media sosial itu banyak dibahas gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas apakah memang sebenarnya tren cuci muka pakai air garam ini itu aman untuk kulit berjerawat atau tidak. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

0: Oke, Taman Broadway, kita lanjutin ya. Jadi memang ada pandangan yang mulai bergeser sejak para pengguna platform TikTok itu berbondong-bondong mempopulerkan tren kecantikan baru. Jadi para pembuat konten yang mengklaim bahwa membasuh wajah dengan cairan asin atau garam ini ya, itu katanya apa ya, rahasia ampuh untuk menyembuhkan jerawat sekaligus meredakan masalah kemerahan. Yang jadi pertanyaan itu adalah, beneran aman gak sih bang kalau yang kayak gitu? Nah, kalau kusadur nih dari Birdie ya, bahwa tren perawatan itu memicu perdebatan sebenarnya di kalangan profesional medis. Campuran ini biasanya memang memadukan air keran biasa dengan garam meja gitu. Walaupun garam memang dikenal atau punya kemampuan yang namanya eksfoliasi untuk ngangkat tumpukan sel kulit mati ya, penerapan langsung ke area wajah ini sama sekali tidak bisa dilakukan sembarangan. Jadi banyak ahli yang menyarankan bahwa masyarakat itu beralih ke alternatif perawatan lain karena memang metode ini itu punya potensi merusak lapisan pelindung alami kulit. Walaupun air garam memang bisa membersihkan pori-pori secara mendalam kalau diaplikasikan dengan tepat, Teman Pro 2. Gitu ya ceritanya. Jadi jangan ngasal, kamu cari tahu dulu sebenarnya, dan yang paling penting itu adalah cari tahu sebenarnya jenis kulit kamu itu tipe yang seperti apa, apakah berminyak ataukah tidak dan lain sebagainya. Gitu Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutin lagi. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Kelompok Pro 2 di jam 19.58. Ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak Kelompok Pro 2. Setelah ini bakal diterusin sama Bang D ya, nanti di Jaga Malam. Tapi sebelum itu kita bakal gabung ke Pro 2 RRI Jakarta. Bakal ada Pro 2 Indi Nasional. Kalau gitu jangan kemana-mana ya. Masih lanjut sampai dengan nanti di jam 12 malam siaran kita. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan ini

lah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, film live action Moana yang diproduksi oleh Disney memulai perjalanannya dengan respons yang kurang mengembirakan dari para kritikus. Adaptasi yang dibintangi Dwayne The Rock Johnson itu memperoleh skor 36% di Rotten Tomatoes pada penilaian awal sebagai sebuah angka yang memicu banyak perbincangan di kalangan pecinta film. Hasil ini membuat film ini langsung menjadi sorotan sejak hari pertama penayangannya. Skor ini menempatkan Moana sebagai salah satu adaptasi live action Disney dengan penerimaan kritikus yang relatif rendah. Banyak ulasan menilai film ini belum mampu menyamai kekuatan emosional maupun kualitas pencitraan dan juga penceritaan dan juga versi animasi yang dirilis oleh Disney beberapa tahun lalu. Perbandingan dengan film asli pun menjadi hal yang tidak terhindarkan. Meski begitu, tidak semua aspek film mendapat penilaian negatif. Sejumlah kritikus memberikan apresiasi terhadap visual yang megah, efek komputer yang memanjakan mata, serta landscape Kepulauan Pasifik yang ditampilkan dengan indah. Penampilan Dwayne Johnson yang kembali memerankan Maui juga dinilai tetap menghadirkan karisma yang menjadi daya tarik utama dari film ini. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, salah satu fosil Tyrannosaurus Rex paling lengkap yang pernah ditemukan kembali menjadi sorotan dunia. Kerangka yang dijuluki Gus itu dijadwalkan memasuki panggung lelang internasional di New York yang diprediksi akan menjadi salah satu fosil dinosaurus dengan nilai jual tertinggi sepanjang sejarah. Peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa peninggalan prasejarah tidak hanya bernilai ilmiah, tetapi juga menjadi aset koleksi yang sangat diminati oleh para kolektor kelas dunia. Gus diperkirakan hidup sekitar 67 juta tahun lalu pada masa akhir zaman Kapur ketika Tyrannosaurus Rex menjadi predator puncak di Amerika Utara. Nama tersebut diberikan untuk memudahkan identifikasi spesimen selama proses penelitian. Bagi para ilmuwan, setiap fosil T-Rex yang ditemukan merupakan potongan penting dalam memahami kehidupan purba, mulai dari pola pertumbuhan, struktur tubuh, hingga kebiasaan berburu salah satu dinosaurus karnivora terbesar yang pernah menghuni bumi. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ngomong lu.
1: Kan biasanya 106 dulu.
0: Lah, emang enggak boleh pakai assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 106,4 FM. RRI Bogor, teman terbaik kamu kedengar ke dalam acara VAR visual asal review.
0: Kamu tuh terlihat tidak siapnya ya. Mikrofon belum kamu deketin. Terus saya sudah assalamualaikum, kamu masih tidak fokus kayaknya. Gimana kalau kamu digantiin aja posisinya?
1: Oh, untuk acara VAR ini silakan.
0: Bener ya?
1: Iya.
0: Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Untuk acara VAR kan?
0: Siap.
1: Iya.
0: Ya kan bisa berkembang ke acara yang lain nanti.
1: Oh ya, beda dong.
0: Loh, kenapa mesti beda?
1: Ya kan saya bilang untuk acara VAR ini silakan. Lah,
0: kamu enggak siap tadi saya perhatiin.
1: Iya.
0: Kamu tidak siap.
1: Untuk acara VAR ini enggak apa-apa kalau diganti.
0: Oke, okay, lumayan lah. Nanti kan dilihat tuh, ih kok bagus. Bagus. Kok kayaknya yang ini bagus.
1: Boleh. Emang sampai kapan sih?
0: Hah?
1: Emang minggu depan masih ada.
0: Ini udah sampai final.
1: Berarti masih ada 2
0: minggu.
1: Berarti
0: 2 edisi lagi.
1: 2 minggu lagi. Semifinal nih. Berarti A lawan B, C lawan D gitu ya.
0: Intinya Inggris ketemu dengan Argentina.
1: Mm-hmm.
0: Spanyol ketemu, aduh, saya jadi lupa. Bentar. Eh, kita ngomong dulu, oke, kita ada di acara VAR teman Pro 2 ya.
1: Visual asal review, kita akan menceritakan kejadian-kejadian atau informasi-informasi unik di belakang kegiatan si World Cup ini.
0: Jadi kita nggak ngebahas tentang sepak bolanya, tentang pertandingannya, tapi kita bakal bahas tentang hal-hal yang terjadi atau apa yang ada di Piala Dunia 2026 ini dari konteks di luar pertandingan.
1: Yoi.
0: Begitu teman Pro 2. Nih, jadi
1: siapa,
0: nih ya.
1: Siapa aja sih, Mang?
0: Bentar. Ih, kenapa jadi Bentar. Enggak nih, saya punya. Ya. Diam kamu.
1: Ini ada bendera merah putih biru sama bendera Prancis. Sama bendera merah kuning merah.
0: Prancis ketemu Spanyol.
1: Ketemu Spanyol. Lalu
0: Inggris
1: bendera,
0: ketemu dengan Argentina.
1: Bendera plus merah putih, ada putihnya pinggirnya.
0: Itu mah udah tadi udah kalah.
1: Ini udah kalah.
0: Oh itu Inggris nengel.
1: Ya.
0: Nah, oh gue pikir Swiss,
1: Argentina.
0: Tadi siang Swiss soalnya.
1: Ya.
0: Argentina lawan Swiss.
1: Nah, hal ini juga menuai satu perbincangan yang kocak, Bang De.
0: Apa tuh?
1: Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya itu pengen out of the box. Jadi bagaimana sih point of view tentang World Cup di mata perempuan, Bang De? Ada yang bilang kayak begini. Saya suka karena warna benderanya. Menurut kamu siapa yang bakal menang? Negara ini kenapa? Warna benderanya bagus, warna kesukaan saya. Satu ya. Satu ada yang kayak begini.
0: Ya kan? Ada.
1: Ya, kan? Ya terus yang kedua, menurut kamu siapa yang bakal menang? Klub ini karena ada si pemain ganteng.
0: Ah,
1: ya kan?
0: Iya.
1: Udah, iya. Ya itu aja perempuan. Yang terakhir Bang Day, kocak juga deh Bang Day. Siapa kira-kira menurut kamu yang menang? Menurut saya apa dia sebut gitu ya? Kenapa? Karena warna seragamnya unik. Saya suka warnanya. Jadi mereka melihat bukan dari kemampuan dan juga strateginya.
0: Lah, sama aja kayak misalnya dulu ada beberapa caleg yang menang gak gara ganteng katanya. Kenapa kau pilih itu? Karena dia ganteng. Ada kan yang kayak gitu kan?
1: Ada. Salah satunya adalah tim saya pada saat saya memotret dulu.
0: Oke.
1: Eh, nomor rekening lu sinin. Mau bayar-bayaran. Dulu tuh dia gak punya rekening. Akhirnya dia punya rekening, ya kan? Dia bilang gini, Mang, saya sekarang sudah punya rekening. Jadi bayaran sekarang boleh ditransfer, gak perlu cash lagi. Oke, siap. Saya minta nomor rekeningnya. Mana sih nomor rekening? Set, dia kasih lah nomor rekeningnya. Bang, apa ini? Saya bilang gitu.
0: Apa?
1: Boleh sebut bang. Dia menyebutkanlah salah satu bang. Saya bilang, yang ini mah gue nih kena 2.500 nih. Kenapa gak bang yang umum aja sih? Saya bilang kayak begitu kan. Enggak mang, soalnya bagus. Yang ini kartu ATM-nya warna ungu.
0: Karena warnanya dia pilih nabung di bank itu. Serius? Itu bank apa? Itu bank apa kredit sih? Karena lu juga kredit yang ungu.
1: Baru kalau dulu ada bank yang ungu. Dulu ada bank yang ungu. Aduh.
0: Ya sudah lah kalau begitu.
1: Cuma dah.
0: Ada pembahasan apa yang mau kita bahas pertama
1: kita,
0: tentang visual asal review Piala Dunia 2026 ini?
1: Yang jelas sekarang ini yang bakalan jadi keseruan nih Bang Day. Pada saat ini ada perubahan penggunaan bola.
0: Dari, kamu dirubah maksudnya?
1: Hah?

0: Ini aneh ya potongannya ya. Gitu ya. Nah, udah saya ngeliat potongannya aneh, ternyata dia sudah tidak lagi terbagi dalam beberapa belas bagian. Sekarang dia itu cuma kebagi 4 panel bolanya.
1: Saya jadi penasaran.
0: Ya, karena bolanya aneh, Mang. Bentuk bolanya aneh. Bola Piala Dunia 2006 itu bentuknya aneh. Dan kondisinya dia sudah tidak lagi dijahit, Mang.
1: Tunggu dulu, ini bola khusus semifinal atau final doang berarti?
0: Enggak. Semuanya, dari awal World Cup ini, bolanya memang ini desain terbarunya dari Adidas.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Emang iya ya?
0: Iya. Lihat bentuknya.
1: Oh. Enggak ada yang warna emas ya, Neng ya?
0: Itu emas, Mang. Cek tadi WhatsApp, cek di WhatsApp deh.
1: Masih.
0: Di atas.
1: Mana? Oh, yang ini.
0: Ini.
1: Iya.
0: Yang ini buat final, yang sebelumnya itu, yang ininya kan untuk regulernya.
1: Gua tonjok lu ya. Kan gua bilang tadi begitu, berarti masuk semifinal dan final bolanya berubah warnanya.
0: Iya.
1: Enggak memang khusus buat Piala Dunia. Enggak memang khusus buat Piala Dunia.
0: Enggak kedengeran sih berarti ini ya.
1: Ih.
0: Saya bilang kan memang bola ini khusus buat Piala Dunia. Berubahnya apanya sih? Warnanya.
1: Gua tonjok ya. Piala Dunia itu kan rakyatnya panjang ya. Lu memang mesti digantiin lu. Lu tidak representatif tuh. Ya kan Piala Dunia ini kan rakyatnya panjang. Yang saya tahu warnanya itu tuh ada birunya, ada hijaunya, ada merahnya. Karena kan ada ini penggabungan. Diam dulu, jangan dipotong.
0: Iya, saya coba.
1: Diam dulu. Penggabungan dari tiga tuan rumah.
0: Betul.
1: Amerika, Meksiko, dan Kanada.
0: Betul.
1: Terus kau bilang berubah warna. Terus saya bilang, oh khusus semifinal dan final berubah warna.
0: Iya.
1: Oh enggak, ini memang khusus buat Piala Dunia. Lah yang kemarin-kemarin juga Piala Dunia, Nengel.
0: Iya. Betul.
1: Allahu Akbar. Lu tuh. Iya betul. Berarti untuk final si bolanya berubah kan
0: warnanya
1: bukan karena khusus Piala untuk Piala Dunia juga dari kemarin-kemarin itu khusus buat Piala Dunia ya, tapi itu, berubah warna
0: itu maksud saya gitu.
1: Di finalnya nanti
0: jadi bolanya kan tadinya kan ada panel-panel persegi 6 atau persegi berapa gitu ya, ya kan, terus ada gimana sekarang dia udah mulai pakai 4 panel di bolanya nih, ini desain barunya dari mereka gitu maksudnya khusus untuk Piala Dunia.
1: Khusus untuk finalnya.
0: Panelnya. Panelnya. Desain bolanya, Mang. Desain bolanya kan baru, Mang. Jahitannya, Mang. Biasanya bola itu kan kotak-kotak kecil ya?
1: Iya.
0: Kayak punggung kura-kura.
1: Iya.
0: Makanya kan ada
1: bola. Lah ini mah dari zaman Piala Dunia tahun kapan juga udah begini jahitannya. Bentuknya jadi kayak bumerang kan?
0: Iya. Itu
1: berantem aja yuk, mendingan yuk. Udah ah, malas gua. Udah dulu ya.
0: Jadi gitu. Ini bolanya khusus untuk Piala Dunia.
1: Ya iya.
0: Iya.
1: Tapi nanti final berubah warna.
0: Berubah warna,
1: Bang. Menjadi warna emas dan hitam.
0: Dan hitam tetap ada putihnya ya, tapi jadi yang tadinya ada merah,
1: hijau
0: biru. Jadi sekarang cuma hitam emas doang yang merah hijau birunya.
1: Sudahlah kalau begitu.
0: Itu
1: satu informasi yang pertama yang udah bikin baru satu nih udah berantem nih sama Pro 2 ya.
0: Masih ada banyak nih informasinya nih.
1: Ya sudahlah kalau begitu. Kita dengerin dulu nih, ini band Bogor namanya The Dusty Rusty.
0: Siap.
1: Mereka punya lagu judulnya RMR Tadinata.
0: Gaskeun.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Lanjut nih di VAR.
1: Nah tadi
0: kita bikin sejam aja kali.
1: Iya santai aja lah gitu, masih bisa kan. Yang lain masih bisa muterin lagunya gampang nanti ya.
0: Oke. Okay. Apa selain nih, bola yang berubah warna?
1: Tadi dulu nih yang kamu sebut ada tiga warna yang melambangkan itu ada tiga apa tuan rumah ya kan? Yeah. Nah itu kenapa namanya dikasih nama itu si Trionda? Tri itu yaitu artinya melambangkan dari tiga negara itu.
0: Yeah.
1: Terus onda itu dalam bahasa Spanyol
0: motor ya.
1: Nah, itu namanya onda. Itu bisa di kamehamehanya yang banyak gitu.
0: Kamehameha.
1: Kok kamehameha apa sih? Tangan gitu.
0: Honda itu mah Street Fighter ya.
1: Nah, onda itu dalam bahasa Spanyol itu artinya gelombang, Mang. Jadi artinya tiga gelombang. Nah, ini tuh untuk dipilih namanya untuk merayakan kolaborasi negara-negara dari Amerika Utara tersebut, Mang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu. Nah, terus yang uniknya satu nih, Mang. Yang saya tahu nih, di dalam bola ini terdapat chip.
0: Betul. Karena sekarang udah pakai teknologi VAR, kayaknya teknologi lain segala macam.
1: Mata di dalamnya. Ditaruh mata-mata nih.
0: Ya terserah sih kamu mau mikir kayak gimana ya. Saya tidak akan meralat. Terserah.
1: Jadi ada James Bond kayaknya di dalamnya.
0: Itu mah terserah. Saya cuma ngasih tahu karena ada teknologi VAR. Teknologi garisnya itu tuh dia kalau udah ngelewatin atau enggak, nah ya, dia akan masuk ke sensor yang nantinya akan di
1: terbaca.
0: Terbaca dan akan dibikin visualisasinya.
1: Berarti dia juga sudah terkonek dengan AI-nya, Mang, katanya,
0: jelas,
1: Mang. Nanti
0: jelas
1: dibuat gambarnya jadi di replay bisa kayak lagi di game. Nah, ternyata repotnya
0: bisa dicas. Harus dicas, sorry. Harus dicas.
1: Ya kan? 6 jam sekali, jadi 6 jam pemakaian dia harus dicas.
0: Betul. Ini ada rri.co.id yang bikin beritanya. Fotonya itu si bolanya lagi dicas kayak handphone.
1: Super lucu banget. Lucu banget. Dia kalau gak dicas lemah.
0: Iya. Lucu banget ya.
1: Fakta menarik yang ketiga adalah tetap, Mang, diproduksinya di Indonesia.
0: Indonesia,
1: Mang.
0: Di wilayah mana tahun ini?
1: Tetap Madiun, Mang.
0: Madiun
1: Jawa Timur, Mang.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, cuman keunikannya bola ini tuh sudah tidak lagi dijahit, Mang, sekarang, Mang. Jadi nggak tahu lah ada bahasanya apalah mereka itu manasin. Manasinnya itu,
0: oh,
1: direkatin itu pakai dipanasin.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kayak kamu gitu panas gitu tadi saya gitu kan gampang nempel.
0: Bukan tadi. Setiap siaran juga saya panas kok. Panas terus. Panas.

0: That was coming from my lovely Bernadia. Tadi dia request Baby tolong puterin lagu aku dong, yang laut yang tenang. Itu kan ngegambarin kamu banget gitu.
1: Pas dia coba ngomong Baby, kamu jawabin, hey wow, gitu kan?
0: Enggak dong. Gitu. Enggak dong. Kalau saya kan udah ada bahasa mesranya sendiri.
1: Apa?
0: Mbak. Mau. Baby mau diputerin lagunya sayang. Gitu. Mbak. Gue lama-lama gila nih. Gue tergila-gila Bernadia gue. Masa sekarang tuh, aduh ya Allah, ngelihat dia di video tuh kayak gimana ya? Kayak
1: gimana ya?
0: Gue ngerasa gue tuh emang kayaknya mengenal dari kehidupan gue yang lain deh.
1: Di kayaknya. We know each other in different universe gitu kan. Aneh lu bener.
0: Biarin. Yang penting pacaran Bernadia. Lanjut, kita di far mau ngomongin apa lagi? Udah bang, kita buletin sejam aja nih acara.
1: Yang bikin saya kaget bang, ya bang, bola bundar ini dibanderol dengan harga hampir 3 juta rupiah mang.
0: Ush, mahal banget karena ada ya, kulit asli ada, dan ada chipnya.
1: Betul.
0: Nah kalau misalnya kita yang pakai nih, si chipnya itu gak berguna dong.
1: Hah? Bisa mungkin mang untuk nanti isi itu itol.
0: Asik. Terus begitu kita di tol tuh keluarin bola.
1: Es anak bola banget. Yeah.
0: Tapi memang si merek yang ngeluarin si bola ini ya, dari zaman dulu itu emang dia pelopor untuk chip sih. Oh, iya? Dia pernah bikin sepatu running juga ada chipnya. Jadi sebelum kita punya aplikasi untuk mengukur berapa lama kita lari, jarak kita lari gitu ya.
1: Sampai langkah juga ya.
0: Nah, dia itu pakai chip dulu tuh awalnya.
1: Ditanam
0: sama dia, itu. Nanti tinggal dimasukin ke laptop.
1: Oke.
0: Waktu zaman handphone masih belum secanggih sekarang
1: itu
0: ya.
1: Itu belum ada jam-jam.
0: Belum ada, belum.
1: Masih power balance tuh. Masih.
0: Tapi kamu kemakan power balance enggak?
1: Saya pakai warna putih.
0: Ih, gila. Itu kan bohong.
1: Enggak tahu. Semuanya pakai. Saya pakai warna putih. Terus tiba-tiba di tukang balon di sekolah saya ada yang
0: jual. Ada yang jual. Dikasih stiker hologram ya. Tapi nih ya, barang-barang seperti itu ya, itulah yang menyebabkan ada orang disebut sebagai influencer.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi ketika LeBron James dulu memakai gelang itu, terus ditanya, ini gelang apa? Keluaran dari, enggak, dia cuma bilang ini keluaran dari endorse gua.
1: Oke.
0: Okay. Si merek centang itu kan yang ngeluarin kan. Dikasih nama lah sama dia power balance. Karena si LeBron itu makin di tangan kiri.
1: Okay.
0: Katanya supaya powernya sama dengan yang kanan katanya.
1: Padahal itu hanya aksesoris.
0: Aksesoris saja itu mah.
1: Ya, digelang karet biasa lah ya.
0: Iya.
1: Kan ada yang tuh dulu ada SMA 5 Bogor.
0: Banyak itu di situ tuh pada keluar tuh. Iya,
1: benar. Mau dibikin kayak power balance enggak? Iya. Tengahnya bisa ada bunganya nanti dikasih resin.
0: Saya masih punya banyak tuh. Yang tulisan ini 5 Bogor.
1: Cari pakai. Saya tuh susah nyarinya.
0: Ukurannya nggak muat.
1: Makanya ketika saya nemuin ada dan mang pakai barang kayak begituan warna putih, mang saya tuh gendut mang, bedaki kan badannya orang gemuk mah ya keringetan, gampang kotor. Cuman karena ada ukurannya, akhirnya beli dong biar asik nih. Nah, ya. Balik lagi nih ke masalah tadi bola nih bang Dey. Ya kan, bola yang dibanderol di angka 2 juta lebih itu yang hampir 3 juta itu, tapi ternyata itu adalah bola yang untuk di pelaksanaan pertandingan saat ini yang sedang berlangsung nih Bang Dey.
0: Oke, berarti ada yang bedain tuh.
1: Nah, ada lagi yang kualitas premium ya kan. Untuk pertandingan lokal itu cuma 900 ribu doang.
0: Tapi tetap mahal dong.
1: Tetap mahal ya kan, 900 ribu. Terus ada juga yang untuk liganya, yang untuk liganya cuma 550 ribu, bahkan ada yang juga 350 ribu buat kita main-main iseng-iseng di jalanan doang.
0: Tetap dikeluarin sama dia.
1: Jadi ada kelas-kelasnya.
0: Kelas murahnya ya.
1: Betul. Cuman mereka itu menggunakan teknologi si tadi yang 4 panel itu, katanya kan kalau yang sebelumnya nih yang di Qatar nih
0: 6.
1: Bentuknya segitiga-segitiga gitu kan. Segitiga. Beda kan? Ada berapa panel tuh ya kan? Lebih banyak daripada ini. Nah, si 4 panel ini disebut lebih gampang diarahkan. Kalau si yang Qatar yang sebelumnya itu bola tercepat, gitu. Jadi ketika ditendang dia itu bisa memecah si itu, si
0: angin.
1: Angin. Jadi angin bisa
0: bawa
1: aku kesana
0: melayang. Tapi gitu. Dia kira-kira bisa menjadi teman gak bola ini? Karena kan kalau kata Subasa, bola adalah
1: teman.

0: Gitaf dengan Tenang Saja, ini hanya fase. Ini lagu terbarunya Gitaf nomor 2 ya. Untuk kamu yang pengen lagu ini lagu udah masuk di chart, pengen lagunya naik, silahkan di request banyak-banyaknya.
1: Suaranya gitu. Itu ciri khas banget itu ya.
0: Cute dia. Ya sudahlah, kalau gitu farnya kita sudah sampai di sini. Mungkin nih kita akan nemenin kamu di far itu satu edisi lagi minggu depan.
1: Ya.
0: Pada saat penutupan setelah final.
1: Ya. Nah,
0: atau jangan-jangan itu siaran pas lagi final lagi itu kan ngaco ya?
1: Seru juga ya, kayaknya. Leonardo membawa bola.
0: Bener mang. Seru finalnya kan? Itu tapi nanti jam 2-nya kalau nggak salah.
1: Oh, jadi kita penutupan dulu di Indonesia.
0: Yoi.
1: Yoi. Jadi sorry nih ya, kita yang akan menutup acara World Cup nanti. Penutupan akan dimulai dari kita.
0: Ya sudah, Tom Rodo, makasih banyak untuk kamu sudah mendengarkan VAR. Tapi jangan kemana-mana ya. Saya masih bakal nemenin kamu. Kita bakal berromantis-romantisan di Jaga Malam Special on Sunday. Yang pamitan berarti kamu doang.
1: Oh udah. Saya Satria Panji undur diri.
0: Undur,
1: ketemu sama Satria undur.
0: Saya Satria Panji undur.
1: Ketemu sama saya di hari Rabu ya.
0: Dimakan sama yang diabetes biasanya.
1: Undur. Ya udah, bye bye.
0: Oke lah, tamu berdua jangan kemana-mana ya. Tungguin saya balik lagi di jam 9 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, udah masuk jam 9. Kita ada di acara Jaga Malam Special on Sunday. Nah, kenapa spesial? Karena sampai jam 11 nanti saya bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu bernuansa romantis. Lagu-lagu yang bisa menggambarkan perasaan kamu. Mulai dari lagu-lagu yang menggambarkan tentang jatuh cinta, tentang patah hati, tentang rindu yang tidak berbalas, tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Wah, ada banyaklah lagu-lagu yang udah saya siapin untuk nemenin kamu, teman Pro 2, ya. Dan seperti siap edisinya, kita juga bakal bahas salah satu topik pembahasan terkait dengan dunia asmara yang mungkin relate juga nih dengan apa yang sedang kamu rasakan. Gitu, teman Pro 2, ya. Tapi ngomong-ngomong, di jam segini udah pada ngantuk belum nih? Apakah sudah ada yang kriyep-kriyep matanya? Atau mungkin kamu lagi sibuk justru karena lagi mempersiapkan apa yang perlu kamu bawa besok ke tempat aktivitas kamu. Apapun yang kamu lakukan hari ini, mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin hari Minggu malam kamu ini lebih berwarna, ya. Cie. Ya sudahlah kalau begitu. Sebelum nanti kita bahas topiknya, teman Pro 2, sebagai pembuka di Jaga Malam edisi hari ini, sebentar lagi saya memutri lagunya Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu.

Lagu ini tuh cocok banget untuk kamu yang baru aja putus, terus kamu tuh kayak ngerasa sulit gitu menemukan orang yang menggantikan sosok dia yang sudah tidak bersama kamu lagi. Cie. Selain itu ya, untuk membuka malam ini juga saya punya lagunya Joji dengan Glimpse of Us, teman pro 2.

Kalau lagu ini tuh nggambarin dimana kamu tuh sulit untuk move on dari seseorang yang pernah kamu sayang, sehingga bayangan kebersamaan kamu dan dia itu terus menghantui kamu. Ya sudahlah, nanti lagunya bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu nih lagu dari Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Oke, jadi tetap di Jaga Malam Special on Sunday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

0: amat banget sih ini orang-orang.
1: Emang kemana? Kelihatannya sedang buru-buru nih.
2: Emang boleh seklakson itu?
1: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Teman berdua pernah dengar istilah gak sih, kalau misalnya dalam hubungan asmara itu, setia itu sering dianggap sebagai tanda cinta yang paling tulus. Banyak nih dari kita yang bangga bisa bertahan melewati berbagai masalah bersama dengan pasangan. Tapi kira-kira nih, pernah gak sih kita bertanya, apa kita benar-benar bertahan karena cinta, atau justru karena merasa gak bisa hidup tanpa pasangan? Waduh, ngeri ya. Sekilas nih, kesetiaan dan ketergantungan emosional memang kelihatan mirip. Sama-sama bikin kita itu pengen selalu bareng-bareng terus sama pasangan kita. Tapi sebetulnya, keduanya itu punya perbedaan yang besar banget. Kesetiaan itu lahir dari pilihan yang sadar dan sehat, sedangkan ketergantungan emosional muncul karena rasa takut kehilangan. Takut sendirian, atau ada yang ngerasa nggak berharga tanpa kehadiran pasangan kita, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira perbedaan detailnya di mana sih? Yuk, nanti kita bakal bahas sama-sama teman pro 2 ya. Tapi untuk poin yang pertama nih, saya mau kasih tahu, orang yang setia itu tetap milih bersama pasangan karena ada rasa saling percaya, ada juga rasa saling menghargai, dan juga komitmen yang dibangun sama-sama. Nah, mereka ini tetap punya kehidupan pribadi, tapi memilih berbagi perjalanan hidup dengan orang yang dia cintai. Sebaliknya nih, orang yang punya ketergantungan emosional ini sering ngerasa hidupnya itu kayak seolah-olah bakal hancur gitu kalau misalnya gak ada pasangannya. Jadi hubungan itu bukan lagi menjadi tempat berbagi kebahagiaan, tapi jadi satu-satunya sumber kebahagiaan. Ada beberapa psikolog yang ngejelasin dari beberapa artikel yang saya temuin ya, kalau misalnya ketergantungan emosional bisa terjadi ketika seseorang itu mengandalkan pasangannya untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan emosionalnya, sehingga kehilangan kemampuan mengelola emosinya secara mandiri. Sementara itu nih, hubungan yang sehat itu harus tetap punya nih unsur saling bergantung secara wajar tanpa kehilangan identitas dirinya. Gitu, teman pro 2. Nanti dia bakal saya bahas lagi ya, poin-poin berikutnya.

Strange from Celeste, teman pro 2 ya. Yuk kita bahas lagi nih tentang topik kita hari ini, teman pro 2. Jadi nih anak muda itu sering menganggap pasangan itu harus selalu ada di setiap waktu. Padahal hubungan yang sehat justru memberi ruang bagi masing-masing untuk berkembang. Misalnya nih, pasangan tetap mendukung ketika salah satunya pengen lanjutin kayak misalnya kuliah, ngejar karir, berkomunitas, atau mungkin mengembangkan hobi dan lain sebagainya. Mereka gak ngerasa terancam nih ketika pasangannya punya kehidupan di luar hubungan. Nah sebaliknya nih, dalam hubungan yang dipenuhi ketergantungan emosional, salah satu pihak itu bisa merasa cemas atau insecure ketika pasangannya itu sibuk dengan aktivitas lain. Akibatnya muncul sikap posesif, mudah curiga atau menuntut perhatian secara berlebihan. Nah, hubungan yang dewasa bukan berarti selalu bersama setiap saat, tapi saling percaya walaupun punya ruang untuk berkembang sebagai individu. Begitu teman pro 2 ya. Jadi ada baiknya coba tanyain deh ke diri sendiri, ketika pasangan kamu sibuk, kamu itu tetap bisa menikmati hari-hari kamu atau enggak? Masih semangat kumpul sama teman-teman atau enggak pada saat pasangan kamu sibuk? Nah kalau misalnya seluruh kebahagiaan cuma bergantung sama perhatian pasangan, itu bisa menjadi tanda adanya ketergantungan emosional. Misalnya nih, mood kamu tuh langsung jelek ketika pasangan kamu itu telat balas chatting kamu misalnya. Terus kamu merasa tidak berharga ketika pasangan sedang sibuk. Nah kalau kamu merasakan hal seperti itu, hati-hati, jangan-jangan kamu lagi kena ketergantungan emosional dengan pasangan ya. Karena menurut saya dalam hubungan yang sehat, pasangan memang menjadi sumber dukungan, tapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Jadi ketika kamu tetap punya kehidupan, tujuan dan juga identitas ya, itulah hubungan yang sehat. Kalau sampai hal-hal itu hilang, teman pro 2, di saat pasangan kamu sibuk, kayaknya perlu dievaluasi deh hubungan kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: Kita bahas lagi nih teman Pro 2 ya. Jadi yang namanya setia itu bukan berarti selalu ngalah atau bertahan dalam kondisi apapun. Masih banyak nih dari anak-anak muda yang suka cerita ke saya yang menganggap bertahan di hubungan yang menyakitkan itu adalah bukti cinta.
1: Waduh.
0: Padahal toksik tetap aja bertahan gitu ya. Padahal hubungan yang sehat itu harus tetap punya batasan. Kalau misalnya hubungannya itu dipenuhi sama kebohongan, manipulasi, apalagi sampai ada kekerasan ya, penghinaan, hal kayak gitu kan bisa bikin salah satu pihak tuh merasa kehilangan rasa percaya diri. Yang namanya bertahan itu justru bisa menjadi bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Nah, kesetiaan ini adalah ketika dua orang sama-sama berusaha jaga hubungan. Tapi kalau misalnya cuma satu pihak yang terus berjuang, sementara yang lain itu cuek-cuek aja, mungkin yang kejadian bukan lagi kesetiaan, tapi ketergantungan emosional. Gitu, teman Pro 2. Nanti saya mau kasih pertanyaan ke kamu ya, biar kamu juga bisa ikutan kasih opini kamu tentang topik kita hari ini. Jadi, jangan kemana-mana.

happier. Oke, teman Pro 2 memasuki 1 jam terakhir saya nemenin kamu di Jaga Malam untuk edisi hari ini. Nah, kita kan lagi ngomongin topik nih tentang perbedaan setia dan juga ketergantungan emosional. Saya pengen kasih kamu pertanyaan deh, menurut kamu gimana sih cara bedain orang yang benar-benar setia sama yang sebenarnya tuh cuma bergantung secara emosional sama pasangannya? Atau mungkin kamu punya pengalaman, boleh juga di-share nanti lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222. Oke? Masih banyak nih lagu-lagu yang udah saya siapin yang belum saya puterin teman Pro 2 ya. Salah satunya nih di jam 10 ini saya mau kasih lagunya Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu nih lagu dari Ariana Grande yang banyak banget nih dipakai jadi backsound TikTok belakangan ini ya, dengan Hate That I Made You Love Me. Oke, jadi tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

Nomor 2, sebelum saya bacain WhatsApp dari kamu, udah ada yang masuk nih ya. Tapi kita bahas satu poin lagi deh ya. Jadi nih, salah satu cara supaya kamu gak kejebak dalam ketergantungan emosional, bisa dengan membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dulu. Jadi yang namanya self love itu bukan berarti egois ya teman Pro2 ya, tapi memahami bahwa kamu itu tetap berharga, baik sedang memiliki pasangan ataupun enggak. Nah, ketika kamu mulai mengenal diri kamu, kamu akan lebih mudah nih membangun hubungan yang seimbang, karena enggak menggantungkan seluruh kebahagiaannya sama orang lain. Karena menurut saya nih, hubungan yang ideal itu bukan dua orang yang saling ngelengkapin karena sama-sama kosong, tapi harus menjadi dua pribadi yang sama-sama utuh dan juga memilih untuk jalan bersama gitu. Nah, ketika kamu mampu nih berdiri di atas kaki kamu sendiri, kesetiaan itu akan lahir dari rasa saling cinta, bukan dari rasa takut kehilangan. Cie, mantep ya tuh.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama ke mana boa.
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kalakuanana. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan.

Kita mulai bacain WhatsApp dari kamu yuk, teman Pro 2. Yang pertama itu ada Andini ya. Pertanyaannya tadi kan, menurut kamu gimana cara ngebedain orang yang benar-benar setia sama yang bergantung secara emosional sama pasangannya? Nah, menurut Andini nih, menurut aku tuh orang yang setia tetap kasih ruang buat pasangannya berkembang deh. Kalau sampai ngatur semua aktivitas karena takut ditinggal, kayaknya itu bukan setia lagi deh. Betul, bisa jadi seperti itu ya. Makasih untuk Andini di Cibinong, terus ada juga Salsa di Bogor Barat yang bilang, aku pernah Del terlalu bergantung sama pasangan, pas dia sibuk sedikit aja, langsung overthinking katanya. Sekarang aku belajar tetap punya kegiatan dan juga teman sendiri. Bagus. Nah begitu memang ya, jadi jangan sampai nih ketika pasangan kamu sibuk dengan kegiatannya, apalagi kegiatannya positif, kamu itu uring-uringan. Nah kalau begitu, jangan-jangan nih kamu sudah bergantung secara emosional sama pasangan kamu.

tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak bayi darat ya, bikin stres, akhirnya rambut kamu rontok.

Kita baca lagi WhatsApp dari kamu, teman Pro 2 ya. Ini ada Rizky di Dramaga yang bilang, katanya kesetiaan itu pilihan setiap hari. Ush, setiap hari banget ya. Tapi kalau kita bertahan cuma karena takut sendiri, menurut gue itu malah bikin hubungan jadi gak sehat, Del. Oke, terima kasih Rizky ya. Terus terakhir ada Nabila di Tanah Sareal yang bilang, menurut aku Del, hubungan yang baik itu saling mendukung, bukan saling mengikat. Masing-masing tetap bisa berkembang tanpa kehilangan rasa percaya. Sedap sekali. Terima kasih banyak untuk tadi ada Andini, ada Salsa, ada Rizky juga, ada Nabila yang udah kirimin WhatsApp-nya tahun Pro 2. Untuk yang gak kebacain, mohon maaf ya, karena waktunya terbatas. Terus tadi jawabannya tuh mirip-mirip sebetulnya ya. Mudah-mudahan kamu tidak kapok untuk memberikan jawaban kamu kalau saya kasih pertanyaan lagi. Sudahlah kalau begitu, teman Pro 2 masih banyak nih lagu-lagu enak lainnya. Kayak lagu ini nih, untuk kamu yang merasa selalu dikhianati oleh orang yang kamu sayang, saya punya lagu yang cocok. Ada Mahalini dengan Sial.

Oke, tengok nomor 2 udah jam 11. Itu artinya saya harus menyudahi kebersamaan kita di Jaga Malam edisi hari Minggu ini ya. Nah, untuk menutup topik kita, teman pro 2, ngomongin tentang kesetiaan dan juga ketergantungan secara emosional. Kesetiaan adalah tentang memilih untuk tetap bersama karena cinta, kepercayaan, dan juga komitmen. Sedangkan ketergantungan emosional membuat kita tuh bertahan karena rasa takut kehilangan dan juga takut menjalani hidup sendiri. Jadi, kalau misalnya kamu cinta dengan pasangan kamu, cintailah dia dengan tulus, ya, tapi jangan sampai kehilangan diri kamu sendiri. Karena hubungan yang sehat bukan membuat dua orang saling bergantung sepenuhnya, melainkan saling menguatkan supaya keduanya itu bisa tumbuh menjadi versi terbaik versi dirinya. Gitu, teman pro 2, mantap sekali bukan? Mudah-mudahan sih apa yang udah saya share ini bisa memberikan apa positif untuk kehidupan asmara kamu. Dan semoga kamu bisa nih mulai membedakan mana yang ketergantungan secara emosional, mana yang betul-betul setia. Dan akhirnya kamu juga tidak kehilangan jati diri kamu, teman pro 2. Oke lah kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan. Jadi untuk kamu yang suka dengerin acara ini, silakan untuk dengerin lagi hari Minggu di jam yang sama. Untuk Jaga Malam spesial hari Minggunya itu kita mulai di jam 9 malam, teman pro 2 ya. Saya pamitan dulu dan saya tutup nih dengan lagu dari Phineas with Break My Heart Again. Deli Tamunan pamit, bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian dari saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

pagi, saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Berjumpa kembali sama Rinda Marlita di sini di rangkaian Sepada di mana hari Senin 13 Juli 2026 ini jadi hari yang cukup abak big bug nampaknya ya untuk beberapa orang gitu atau sebagian besar. Nah, dikarenakan ini hari pertama kembali sekolah untuk teman-teman aku, ada juga beberapa yang nanti di hari Rabu nih teman Pro 2. Ini waktunya kamu bangun pagi-pagi, apalagi yang akan MPLS. Jangan sampai kesiangan di hari pertama kamu sekolah, supaya mood kamu nih selama 1 semester, 2 semester ini tetap bagus. Diawali dengan bangun pagi hari di hari ini. Aku bakal nemenin kamu beraktivitas pagi hari sampai dengan mendekati siang hari nanti, tentunya dengan lagu-lagu terbaik dan informasi-informasi yang lagi seliweran di media sosial.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Sesungguhnya, setiap amalan harus disertai niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Jika niatnya baik, maka balasannya akan baik. Jika niatnya buruk, maka balasannya akan buruk pada dirinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Selamat pagi, semangat untuk teman-teman aku yang hari ini mulai masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS nih teman-teman Prodo. Selamat datang di babak baru, semoga jadi awal yang menyenangkan teman-teman Prodo. Dan hari pertama emang sering bikin deg-degan, gedebak-gedebuk gitu kan ya, karena bertemu dengan teman baru, guru baru, suasana juga baru. Tapi ingat nih teman Prodo, semua orang juga lagi beradaptasi. Jangan takut untuk menyapa lebih dulu ya. Sedikit tips dari aku untuk hari ini buat kamu yang MPLS. Yang pertama tentunya datang tepat waktu, dengarkan arahan guru dan juga panitia. Jangan lupa tetap percaya diri. Dan yang paling penting, jadilah diri sendiri. Pertemanan yang baik biasanya itu kan dimulai dari sapaan sederhana, kemudian senyuman ketika tatap mata gitu kan. Nah, mudah-mudahan MPLS di hari ini tuh ngebawa banyak pengalaman seru, teman baru, dan semangat baru untuk meraih prestasi.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
1: 3M+. 1.550.
0: Duit wae no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M+ itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Baca Hari Ini.
1: Selamat pagi Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat dengan informasi perakiran cuaca hari Senin 13 Juli 2026. Pada pagi hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kondisi ini juga diperkirakan masih berlangsung hingga siang dan sore hari nanti. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Sobat diimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh dan memenuhi kebutuhan cairan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari yang cenderung panas. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Run Braduek. Error-nya dari seputaran Piala Dunia. Kabar Kapten Timnas Argentina Lionel Messi yang mengaku antusias menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan jadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasionalnya Messi ini teman Pro 2. Argentina sendiri memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 di babak perpanjangan waktu. Pada pertandingan itu, Messi kembali menunjukkan peran pentingnya dalam mencatatkan satu assist untuk gol pembuka Alexis McAllister. Nah, assist ini tuh sekaligus mengantarkan Messi menjadi pemilik assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, dan catatan ini menambah daftar prestasi sang kapten di panggung sepak bola dunia. Di sisi lain, Inggris melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Norwegia 2-1. Ternyata nih ya, kemenangan The Three Lions ditentukan oleh 2 gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Nah, pertemuan Argentina dan juga Inggris diprediksi jadi salah satu laga paling dinantikan di Piala Dunia ini. Selain itu, mempertemukan 2 tim unggulan, duel ini juga syarat sejarah rivalitas di persepakbolaan internasional.

Dua, walaupun mengejar waktu di hari pertama MPLS nih teman Pradua, buat kamu yang bawa kendaraan harus tetap hati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekedar informasi, aku kutip dari Satlantas Polres Bogor Kota. Kamu tahu gak sih teman Pradua, kalau di Kota Bogor ini sudah terpasang ETLS statis yang berfungsi untuk memantau sekaligus menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Sekarang ini ETLS statis berada di Jalan KS Tubun Kedung Halang Bogor Utara. Kemudian ada juga di Jalan Pajajaran Baranang Siang Bogor Timur. Kamera ETLS sendiri mampu mendeteksi berbagai jenis pelanggaran seperti melanggar rambu, kemudian marka jalan, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel ketika berkendara, dan juga tidak menggunakan helm. Teknologi ini hadir bukan semata-mata untuk melakukan penindakan, melainkan juga sebagai upaya membangun budaya tertib berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan seluruh pengguna jalan. Yuk, jadiin kepatuhan sebagai kebiasaan. Tertib bukan karena ada kamera, tapi karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama teman Pradua.

Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.370 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.

Dunia Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Piala Dunia FIFA 2026 mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya sejak peringkat FIFA diberlakukan, 4 tim penghuni posisi teratas dunia berhasil melaju ke babak semifinal. 4 negara tersebut adalah Prancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris. Pada babak semifinal, Prancis akan menghadapi Spanyol, sementara Argentina ditantang Inggris untuk memperebutkan 1 tiket menuju partai final. Keberhasilan ini dinilai mencerminkan konsistensi performa tim-tim elit dunia sepanjang turnamen. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini tidak ada tim di luar 4 besar ranking FIFA yang mampu menembus semifinal. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia merupakan ajang yang mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh dunia. Menurutnya, kompetisi ini selalu menghadirkan kualitas permainan dengan persaingan terbaik antar tim nasional. Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menargetkan kembali tampil pada MotoGP Inggris setelah menjalani operasi akibat patah tulang selangka kiri. Ia berharap dapat pulih tepat waktu untuk balapan di sirkuit Silverstone pada 9 Agustus mendatang. Bezzecchi mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi MotoGP Jerman pada Sabtu lalu dan insiden highside di tikungan 7 membuatnya terlempar dari motor dan mengalami patah tulang.